La la la la la, yeah yeah, la la la. Jag är stupid, FDBI dated, FDBI dated, FDBI dated. La la la la la, yeah.